0: ana kuntigi Abdella Majid Tebuna ko malika general la Assimi Goita labenen do 600 katama do buluda kasi Algérie jamana kono u kateria barinya ani baranyonya sinsili kama Abdoulaye Maigaye o de lasi ani Algérie jamana kuntigi ka nyonye simfe ga akone ma wati kelen kono fo jamana kuntigi ka ni tamainkan ka koni chika infoligne Abdoulaye Maigaye aira ko Mali ani Algérie wajibi yalinde do katama nyanfe ani ka barake nyon fe u ka jamana flaw ani jamana donka yirwa kama usiratigala jamana flanunu nyemoko ubina barake babu chama dekan munumbe olanyunu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan so madaina mali marabaka jekulu nyemoko yinyi aka baraw damne ni jiri fere blade katashi blake jien kele ba flana frouye aka ni tilifla tamaina malika malika ministri chama debe anofeni tamaina inafo ko kanko ministri ani gundola kuna funi chakeda nyemoko mudibo kene tamain yere kera kalo kile nyoko ndiko jamana nunu kele ko ka dansigi uka fruku frukula wabintu Algérie jam Algérie marabaka uye ni tamain la nyini deke Mali taufe utukalo indamnela nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita uka bulodi nyongoma usinsili kama
1: ini chenye foli ula lalaisha dukure aisi jamana uka wasabulu mbarada yele ulajeke la bi nyame Niger Fapala o nyemuko ya tumbe Niger marabaka jikulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola njini nubesi na halisa walsa ka mgo ulabo nyama ukono marabaka uka jate ula kumuko bisaba anisaba de fatula anika mugo aniduru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko sibidun suka duguje karidona afata konde kanye foli udo.
2: Nyamantun membe ni molka Dar es Salaam. Nyini ni nteleflana lo mendo, moflale suye ni nyamalu koro. Kata tinye ni nkera, suha kaya abrawa tente ni ndo hamo bisaba nisaba. Momwan lulu, wele madimini ni nkoro. Kabini kunu, nyamantun ni ntrofe siba dolu bengbena, kwa liediani naka. Momen sini nyamani ntrofe, wele siya mambrala bengbena kalabo yoroni ndo. Kawal make diksin kransodula, kwa tida bolo mengi antoni tinye ni mkodo, na ya angushidi. Womo hake ya wande hamu wakemesa baniko. Hali satri nili hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwere lidilabu akodo. Jamana koradeni tola tono, ani arabadeni haka makadan tono, udolika senabolike le kanala kurosilike diani ndo. Asunyafora teni tinye ni suni niyeke Dar es Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanitan uronglala, kantikoro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasalala se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama mbonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
1: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogodogo tungata kala kemen nani biduru ani woro de nina kisi doko kunkelen kono o kela Saint Louis marala akoro jukan jamana akoro duguni a klebin fe al misadon ni sibridon temenenche
3: RFI
1: Muritani Fabala Nwashot kinchamambe dibi kono o masorola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani besina nyo wahati sede yaula ajamano kuntigi Mohamed Uldu Sheikh El Gazwani of Tahala anyeda kasaranyi yoroka nga obenata kurantige bambali minu beka ke jamana dibe kake digumbaye jamana diumfe anifananku uladimi kajajau kanyefoli udo kabo Nwashot
4: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chenliye nokshot woroduguy fanfe. Obala uye kuran chien yoro chamana inafo darna im tujinin ani arafat kindoula. Odugse je sibiri don tasma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Ni tasma flanu ye nokshot kinchaman bladibila. Akololo bonyara bari optal so doma kisi wadu chaman fene kadjitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala sa ka fere soro ninkoina. Akakuna foni seben labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube katakani barayi wala saka toanya nabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ulsheikh lgazwani tara nokshot koronti nyani laje anika baradaw jatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusugasi hira. Wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka dese hira. Wa koka farao okan seke segeli jelengake wala saka tasumayi kundon. Fubi tasumayi kumadonfol.
1: ametumuditani halisa fangasina ulufana matoko uluyala nyini nkunu kwa wale nyinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uyala nyini marabaka ufe ukasege segeli uke kura ani jitige bambali uka minu besie na nyi wakati muditani jamana kono Ukraine be bendeko nga atena ayere

0: O bina barake babu chama de kan minu be o lanyenu sabati Abdoulaye Maiga selen ko kene kan so madaina mali marabaka jekulu nyamko yi aka baraw damne ni jiri fere blade yi katashi blake jien kele ba flana frouye aka ni tilifla tamaina malika malika ministri chama de be anofe ni tamaina inafo ko kan ko ministri ani gundola kuna funi chake da nyamko mudi bokene tamain yere kera kalo kele nyokon de ko jamana nunu kele ko ka dansigi uka fruku fruku la wabintu algeri jam algeri marabaka wiye ni tamain la nyini de Mali taufe utukalo indamnela nega juru sirafe Abdoulaye Maiga ni aka mgo utara uwele de jabita uka bulodi nyongoma usinsili kama
1: ini chenye foli ulala laisha dukure aisi jamana uka wasabulu mbarada yele ulaje kela bi nyame Niger Fapala o nyemuko ya tumbe Niger marabaka jikulu nyemuko ali Mahaman Lamin Zendebulu lagine jamana na Dar es Salaam nyamantun yorola njine nube sina halisa walsa ka mwoko ulabo nyama ukono marabaka uka jate ula kumuko bisaba anisaba de fatula anika mugan aniduru jogi o masorola Dar es Salaam nyamantun urukutuli deko sibidun suka duguje karidona afanta konde kanye foli udo
2: nyamantun membe ni mwolka Dar es Salaam njine nini teleflana lomendo mwoflale suye ni nyamalu koro Kata tinyani ni nkera, suha kaya abrawa tente ni ndo hamo bisaba nisaba. Mwamuan lulu, wele madimini ni nkoro. Kabini kunu, nyamatoni ntrofe si bado lukbengbena, kwa liediani naka. Mwamen sini nyamani ntrofe, wele siya mambrala gbengbenka labo yoroni ndo. Kawal makia diksini kransodula, kwa tida bolo mengi antoni tinyani nkoro, na ya angushidi. Womo hakaya wande hamo kemesaba niko. Hali satri nili hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwara lidilabu akodo. Jamana kora den tola tonu, ani arabaden hakam makadan tonu, udolika senaboli kele kana la kurosili ke diani ndo. Asunya fola teni ntinya nisu ni nieke Dar es Salaam nyamatoni na. Sangwa aflanitan urong ulala, kanti koro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasala la se mosiyama madiani ndo, ka mosiyama bonani ndo. Fanta Konde, Konakri, RFI.
1: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogo dogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi doko kunkele nkono oke la Saint Louis marala akoko jiwkan jamana akoko duguni akle binfe ala misadon ni sibridon temenenche
3: RFI
1: Muritani fabala nwa shot kin chamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani besina ni wahati sere yaula ajamano kuntigi Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kuran tige bambali minu beka ke jamana dibeka ke digumbaye jamana dumfe ani fananku ladimi kajaja ukanye foli udon kabono shot
4: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot woroduguya fanfe. Obala uye kuran chien yorochamana inafo darna im tujinin ani arafat kindowla. Odugseje sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Ni tasuma flanu ye nokshot kinchaman bila jibila. Akololo bonyara bari optali so doma kisi wadu chaman fene kajitigera. Nga kuran chakeda somelek koko barabe sena wala saka fere soro ninkoina. Akakuna foni seben labana ko kuran yanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala saka toanya nabo leri natal. Jenini mbunyanko jugu karedon jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tara nokshot koronti nyani laje anika baradaw jatemine. Nga onatabe bololo usanfe do yuka dusuga siira wa uyala nyiniko marabaka jekulu bolo kabo barala. Koni koimbe ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira wa koka farao okan seke segeli jelenga ke wala saka tasumayi kundon. Fobi tasumayi kumadon fol.
1: Ametumuditane halisa fangasina ulufana matoko ulu ya la njini nkunu kwa wale njinke baka ukakanka nyefoli jonjon deke uya la njini marabaka ufe uka sege sege liuke kuruan ani jiltige bamba liuka minu besena ni wakati muditani jamana kono Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky de ni kumaka ufo bila jere dosinfe okene nyisigila kakenye ni Ukraine kasambi bisaba aninduru yerama horonya la nyenema yaliye orob jamana minumbeka a kokoromodon uko royaume uni france ani alger ani allemagne sa ye la jere do sigi kiev salu saxanogo ukraine deme jamana ye la duta kubena tanye ni uka deme ye kanyeshi jamana nyima
3: kosobe bintu udemo benisi musaka ani kelekemina udili demo angleterre maraba djekulu nyemo andi

0: abolo menge antoni tinye ni nkoro na ya angwishidi. Womo hake ya wande hamu wa kemesaba niko. Hali saa tri nili hiro nyamani ndo, karagwe ni mwagwara lidilabu akodo. Jamana korode ntola tono, ani arabade ni haka makada ntono, udolika senabolike leka na lakurosilike diyani ndo. Asunya fola teni ntinye nisu ni nieke dar salamu nyamatoni na. Sangwa aflanitan urongu lala, kanti koro alfakondela marakonoma, nyamatoni nka kasarala se mosyama madiyani ndo, ka mosyama mbonanido. Fanta Konde, Konakri, RFI.
1: Senegal jikan sura suye ala seko luye dogodogo tunga takala kemen nani biduru ani woro de nina kisi adoko kunkelen kono okela Saint Louis marala akoro jiukan jamana akoro duguni a klebin fe almisado ni sibrido temenenche
2: RFI
1: Muritani fabala noa shot kin chamambe dibi kono o masrola kuran chekeda somaleka machine flade jenini sinfe nga machinu glani be sinani wahati sereyaula a jamana kuntigi a Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani of Tahala anyeda kasarani yoroka nga obenata kuran tige bambali minu beka ke jamana debeka ke digumbaye jamana dumfe ani fananko ladimi kaja jaw kanya folido kabono shot
3: Abeda minena jumadon temene ni kuran chakeda somelek barada chien liye nokshot woroduguy anfanfe. O bala uye kuran chien yoro chamana inafo dar naim tujinin ani arafat kindowla. O dukse jye sibiri don tasuma flanan dona somelek barada mimbe nokshot koronfe. Nintasman flan nou ye nokshot kin chaman bila dibila. Akololo bonyara bari optaliso do makisi wadu chaman fene kadji tigera. Nga kuran chakeda somele koko barabe sena wala sa ka fere soro ninkoina. Aka kuna foni seben labana ko kuran nyanabora nokshot koronfe wakube kataka nibara yi wala sa ka ton nyanabo leri natal. Jenini mbunyako jugu karidon jamana kuntiki Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani tara nokshot koronti nyani laje anika barada ujatemine. Nga onatabe bololo sanfe do yuka duzugasi yira. Wa uyala nyini ko marabaka jekulu bololo. Kabo barala. Koni koimbe, ministri nyema ni marabaka jekulu deka deseira. Wa, koka farao oka, sekesegeli jelenga ke, wala saka tasuma yukundo. Fubi, tasuma yukuma dofol.
1: Ametumuditane halisa fangasina ulufan hama toko ulu ya la nyini nkunu kwa wale nyini kebaka ukakanka nyefoli jonjon deke uya la nyini marabaka ufe uka sege sege liuke kuruan ani jitige bamba liuka minu besena ni wakati muditani jamano kono. Ukraine be bendeko nga atena ayere di juguma jamana nyemoko Volodymyr Zelensky de ni kumaka ufo bila jere dosinfe okene nyi sigila kakenye ni Ukraine kasambi saba aninduru yarama horonya la nyana mayali ye orob jamana minum beka kokoromodon uko royaume uni franci ani alji ani almagne sa ye la jere do sigi kiev salut saranogo ukraine deme jamana ye la duta kubena tanye ni uka deme ye kanyashi jamana nyima
4: kosobe bintu udemo benyisi musaka ani kelekemina udili demo angleterre maraba jekulu nyemo andi burn ale retumbe talike la jere na kiev bi ako ukraine te geliaye uluka lakana ma ako jamana do mimbe Europe lakana abada kan kul beto kudai Ukraine krefe alnikasoro rusu beku barbara franci jamana nyimko kuñi talike lajere na bololo de sanfe Emmanuel Macron ko rusu benafere beta wala sa jamana munbe Ukraine makoro okokoro madoka ulu barbara uka siginko ako barbara li nunu be nyesi otan jamana o bedema nga Emmanuel Macron yi wele bila o jamana ma kuku hakilisi ani uka tanyini uka lanyini wuye Ukraine jamana kuntigi revele Volodymyr Zelensky ale matoko aka jamana kasan bisabani duruna yirema horonya lanyana mayli ogumuni yere kono ako Ukraine be ben dron de fe nga ko ata majigi ayere ata yere majigi ka yere di rusuma ako sisa amako belebele ba o benyisi a la san fe la kanamina onde maka ulusoro ay wele bila ademe jamana ma o ka fere be di ama wala sa aka sesoro ka kleni ba ko yani Vladimir Putin kata kele damina yoro wele la ola Angleterre maraba je kulu nyemugo ko abena unya maria ukana seka ukaseka mugujugu dilani ukasuwa hana masinu ye walasa uka gusilike yerojan rusu du koloka rusu ma akajabi bila kasuma ako Angleterre beka turu de bon tasuma kono bintu
1: Sahalif Saranogo ka nyefoli ude tundo amanko sigi farafina abite nendo banyu maketo kruwa rouge jekulu do yuka joro jira erde kungo la kanakola o yere sorola uka barakela woro jugini de sinfe e binkani dola doko kuntemene jamana koro yanfana koro dugu yanfanfe o yoro nyi yere la ebola bana fanga ka bon nita sinyefolo ye ni wale nyokon kake erde kungo jamana konom chadye jalekili yure